0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumewa kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu. Pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu. Lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakala na mpavu. Pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.
2: Mashvida, tanto amor.
3: Mashvida, mais amor.
2: Mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabijuani za kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi, simano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida kumera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu. Pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu, pikulu. Ndi ninchi penepio.
0: Ndi nyomonyo mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

yakatondora yogatisika kuitira kubusa mamwato mapwanyo rusungunyuko makumashano makono golimwe kudalipa pambe vamankenda na vambungiswa paimbi yakahiwa yogume na makole lopa la kaderera vana vakafira nyika Dambamba huru ndije zakatungumia ndimambo nyika zuro kumaputu shini ro nyika.

0: Muchunga mchachedo vapurukiri vandadikana varaji Mosambiki tavia kuverenga masoko edu makuru umachi provinsi ya Josofala menegera mno inyambani. Musoro umasoko. Muntu mumwe ndiena kamu wepumba kuti waba ndiena wapona pangari weda kupiswa pabazari guru ro goto pano padrebolebeira muno muprovinsi ya Sofala. Mutengu unukwana kuita mazana matatu uwaro jomarimo okusiana siana ni jona kama uchapera kuruzika kana kushongore kwa no jinyama mudistritu yokaya muno Msofala. Aya no amwe, ndiona kama udita masoko de makuru umuno Msofala menengere no ingembani ngondimi yuchindao. Kukarengwa na kuna chiri kwa ndini Bartolomeo Funyu kumchini chompepo munova na Luis Marijane. Kufuna nguda kwa masoko wa demakuru muno Msofala pa muno ingembani, tananga kuti muntu umwe, ndiena kama walikupumba kuti waba, kwa pimi wazopona pangari weda kupiswa, pabazari loka goto pano padrebalo beira muno muprovincia ya Sofala. Pangari weda kupiswa li muntu uwari, nyakupumba li ndiena kamu, wabatika nukungano kufira mtundu uwari kamu kagoto pano pabaira, pangari waibira kuna vana vaduko soko iliwali ndiruna kamo raziviswa na mkuruwane umwe o komando mapolisia muno Msofala. Vafarare Jaime ndivona vadujira kuti nyakupumbare kuti waba ndiena wapona ngokuti mapolisia enga paduze pangari yo wabatwa kana kunyurwa na mapolisia ngokuti bungano ndiruna kamo leda kupisa mkuna muntu uwari. Vafarale Jaimim, vapindirile vachinanga kuti mushambo uwari, ukupisa kuna vandu, muntu uwesepo kamu anova ashiba shita juu wakashata, imushambo umwene kamu wakashata, shikulukurum, ichokushone kamu kutongisana wakanaka. Ngati zenyi kuvereketa kwavo.
1: A polícia interveio em uma ocorrência de agressão ocorrida no mercado do Goto, onde grupo de populares com recurso a instrumentos contundentes.
0: Ati mapolisia ndiona kamu aenda kubata kana kudavirida mubarwe umwe kana muntu umwe pangari kamu yoda kupiswa waipumbwa kuti waba kana wabira kuna vana vadoko vaitengesa zviri zvavo zvokusiyana siyana kufira pabazari loka goto kwapi bungano vantu nokunyangajwa ndivona kamu vabata kuna zvitengerebo zvizhinji kamu zvokusiyana siyana kuitira kamu kupisa kuna muntu uwari kwapi zvadakadza kuti mapolisia enga paduze ivirimonizve vafarare Jaime vazivisavo kuti mutekenye umwe o motokaru ndiena kamu wavachisungwa pano padrobolo beira pangari yoweda kamu kujekera kuna mupolisia mumwe kukuti wabatika ashifambisa motokaru wakata kwa ngatizwe nyizwe mkuvereketa kwa vo.
1: A polícia de trânsito deteve na antiga estrada número 6 passage de nível cidadão nacional de 48 anos de idade.
0: Ati mapolisia anuvundira mabasa ostaka muno mu provinsi ya Josofala. Ndiona akava kamu achisunga kuna muntu umwe. Ondanga jino kwa nakweta makumarongo muna na sere chukubahwa. Pangari yowaiwanika kamu wakadakwa ashifambisa ko motokaru. Ati muntu uwari. Weda kamu kujekera kuna mapolisia kujira kamu asiwe apinde ni motokaru wake. Kwapi mapolisia amazivi kusia mshambo uwari wakashata. Kwapi vazova kama shisunga kuna muntu uwari. Kwa inga kubuyaje kwa Armando Farare Jaime mu takure umwe masoko kufira komando mapolisia muno Msofala. Muno Msofala. Esule kama kwa soko ili vapurikire vandirika na varaji Msambiki, jino kama ndakwenda mu provincia yo ingembani. Ndinote muchunga mijo mdeni wango.
2: Mugonde kiwo chunganu chovataki wo hondu yo kusunyungura nyika yedu yo Msambiki muno mu provincia yo inyambani va Kennedy Kampira. Vari kuchunguja kuna vagari wo muno mu provincia kuti vandika na kunkwalira kuitira kupinga kunkwina kwa vantu vantwa vanuita hugavenga muji mutundu. Va Kennedy Kampira vananga kuti vantu vandikana kugara na vakangwara kuitira kupinga kunkwina kwa vantu vanupinginijira unyararu. Ivona vaizvibuya zvesepo ngokukwandaniswa kwa makumi mashanu makori norimwe yorusununguku yonyika yedu yo Msambiki.
3: Asha tikitera sa prejudicar estragar tudo era só porque ele não tem nada. Quando não tem nada, porque cada de nós sabemos para além de trabalhar, cada de nós tem o seu destino. Há pessoas que mesmo têm destino diferente, contrário. Então, esse que tem destino contra que não consegue quase nada, que não tem jeito para fazer alguma coisa. Então, quando agita os outros. Então, o único meio, já que o governo não faz assim, já que o governo não me dá dinheiro.
2: Kubuya kwa Kennedy Kampira, mugondeki uchungano chovataki vohondi yo kusunyungura nyika yedu yo Msambiki, munu muprovincia yo Inyambani. Dorobaru Inyambani, Idrasi Makondela.
0: Terekumu usumula nyuma sokwa de makuru munu msofala pa munu Inyambani, vapurukiri vandirika na varaji Msambiki, jina mtakuya jaka munu soko linoti. Mutengo unukwa na kuita mazana matatu uhwaro kama jomalimu okusiana siana. Ndijona mchapeda kama kuruzika kana kuchungule wa nojinyama mudistritu yokaya muno Musofala. Mutengo wesepo, mutengo kama unukwa na kuita makumorengo muna jo mvuu pomo kama nonyati. Ati zuva na zuva, jinyama ijuari, jinenda kama kuchungulera maminda o mutundu kana regulado jo topa chatala murema menengera no chadea ati nunyatwa iwari soko ndiruna kamura ziviso na mkuru wane antonga mbrira mabasa okusiana siana kumwepo kamunufuma kuvira mudistritu yokaya kwa piva nanga kuti mutengo kana zhuri mzino kwa ndene kupendeje shtatu shumuzi kana nyechukama vaita varimi ndivona kamu varikune seka ngokuti marimu avo kamu ndiona ava achishongorewa kana ashiruzika mgondevo jojinyama izhuari va Domingo Jalfandega va Tonya apa vasinanga kuna marimwa nenga o mabunore mafunde mayoka menengere kamuno amwene marimwa marimwa nchakade ndiona kamu ava ashungule kushukuru kamare no zvinyama izvare kwapi zvinozova kamuchinesa mazuva ari kuzari mukati mukuponesa kana mukati mukopeja kuna chala kuna muzi izvari va Domingo Jalfandega vapindirira vachidirujira apa vachinanga kuti nonyatwa iwari vatunga miriri vomutundu uwari kamo okaya ndivona varikunga masimba mukati kamo makuhurija sure ko nyatwa iwari mukati mokudira jifugeti menengera kamo zvimwe zvitengerebwo kuitira kamo kutizisa kuna zvinyama izvari zvinovari zvichongorera kuna maminda o muzim ijiwari ngati zvenyi kuvereketa kwavo
4: Imashamba também não foi boa por causa de inundações, mas mesmo assim o pouco que a população conseguiu está sendo, de fato, tirado com os animais, porque os elefantes que eu estou a referir. De outro lado também tem búfalos. Búfalo é um animal muito feroz.
0: Até maminda ijuari kamu adizivi kudakaja ngokuti, ngari jimwene jinijona kamu, jinovam jishichungule wano kuma, pomwepo, jinyama jishona kamu jinuenda zuba na zuba, wenda kogeda kana korha, kumbeu kana marimwa kamu okusiana siana, vazinji vantu vamwene kamare, vanu tuswa tuswa, no jinyama ijuari, kunanga kuti mutundu uwari vazinji varimi, varikune seka kamu ngondevo yojinyama ijuari. Itusu kamu nenga vatunga mriri mtundu uwari Trikuita vama bagasa edu Mukati mkuti zisa kamu kuna shinyama izwari Kuchira kamu shinyama izwari Jutambiri ntambo Kwa inga kuvereketa kwa mkuru wane kamu Ntunga mriri mabasa kusiana siana Pumwepo kamu nufuma Mudistritu yokaya va Domingo Alfandega Ngondava mchua mabasa kamu rukuva achitiwa Kuchira kamu kuti zisa kwa shinyama izwari Jirikuchungudari marimu wa kusiana siana Kuvira mudistritu yokaya Esule kama kusoko ili vapurukiri vandika na varaji Msambiki, jino ngatizwenye mdangandiro mazoko.
5: Vatunga mirivo ino provincia ya Sofala, vataki vohondo vokare, vazivi vomabuku kuperera perera vo ino provincia ya Sofala. Ndivona, vabatana, mukati, mkusia goru kwa kuna vajarika na mapunda kuti vandikana, kuchengeta, pomapo kamo, na kupekeja ndemejo kuna jesepo kamo shokava jeshitiwa, mukati, mkuva mtendere omuno munyika. Soko ili, ndiruna kamule buwa shirungo muna chuviki mukati, mkucherike jua kuma kore, anukuna kuita makuma shano na posa, o mutendere o ino nyika ya Mosambiki kwapi munyoni ohotongo ino provincia ya Sofala Manuel Rodriguez vananga kuti mutendere uwari ndiona wakava kamu uchivoneka mukati mo simba pomwepo no ngazi ndiro kamu yakava ishivoneka kuitira nyika iwari kamu ive na mutendere resepo izwari jinufira kuna majarika na mapunda kuitira kamu mutendere uwari uvoneke kwenda nukwenda. Diviri mwenivo, mambo oino provincia Yesofala va Lorenzo Bulla, vasia vogorho kuna vajarho na mapunda kuti vandirikana, kupindirira vashwanika pambeji, mukati mukuvisa kamu kukumu kukudakaja omuno munyika. zvivesikane zvinokona kuita zviviri ndizvona kamu zvanyurwa mukati mukuchatwa kamungari achito yakwani mukati momwe jinokwana kuita mutandatu jinyomwaka uno kwapedzvasikane izvwari ndizvona kamu zvazvorirazve kuenda kugara kamu nokama wakona mudistrict yodondo muno muprovincia yeSofala. Ishtombo zana, zondanga jino kuna kuita gomi na tatu jokubahwa, dakara gomi na mulongo muna. Ishtombo zana izuwari, ndizona kamu, vyahuri juwa jwe panda ukana mbutu jo jijijo mudistritu iwari. Kusia sule kujumpingi mpini izuwari, kwavam kushituruka, tengada kamu kuita mfana niso nogole la pindari, mkondevom jo ndango iwari. Kwa api, ndango iwali ndio na irukuwa kamu ishi gaisa gaisa, kana temuisa temuisa, kuna vatonga mriri kana vakulu vakulu vomutundu uwali, kwa api, shtombo zana izuwali, ndizona kamu, jwede kuchatwa nukuvengejihwa ngari achito ya kwani. Soko iri, ragonde isuwa no mambo omdistritu odondo va Adamu Usumani, kwa api, vasivisa kuti, kunyuru wako shtombo zana izuwali, javoneka, kana zvaizwa mukati kwa mabasa kamu alikuva achivoneka na vatonga mriri vomutundu uwari va Adamu Usumani vananga vakumbira apa kubatana kuzwanana ko bungano pomwe pom noku nyevera kuna zvesepo kamu zvakashata kazinji kwazvo ko kuchatwa ngari achito yakwani izvwari ndizvona kamu zvirikuva zvichihuri jasure kugumuka kudakaja kusitombusana kumutundu uwari. Dhrobe lo kushitonga lo galo pano pabera muno msofala, rukumbira kuna vagare vo pano pabera kutivandirikana kuchengeta, ko ndau jakadakaja, ndau jia mjunuvi ya kamu jishifaiwa faiwa, no bungano pano pabera. Mukumbiro uwari ndiona waiso kana wavoneka pangari ko vantu vana moyo wakashata vanancha kama kuchongolera nokuba kostengerebo zvizinchi kama zvokusiyana siyana pandau ijiwari isoko iriwari kama la sumurwa no mukuru wane antongamurira mabasa okurera kuna zvifuyo mutando menengera mtundu kuti nogara padrobe kutongaloga maina Teresa Makopa. Maina Teresa Makopa vapindire vachidurujira zvapa zvinanga kudhiroba lokustonga loga ndirona ridukuva kamu richirura ko ndau menengera nokuchengeta ko ndau ijiwari kwapi vamwene kamu vana moyo jakashata vana mushambo okuchongorera nokuba zvizinchi kamu zvekusiyana siyana kwapi izviwari kamu ndizvona zvinozova kamu zvishikuri jasure kudhiroba rino ropano pabaina. Ngari jimweni vantu ava walevonya kushata moyo vana mushambo kamu okuba nokuvisa pomwepo kamu komuchini chekusiyana siyana nenga chekututuja kuna maushwa muchini icho magezi menengera nozvimweni kamu zvitengerebwe zvekusiyana siyana zvinowanika pandau ijiwari jodhiroba kushitonga loga lopano papaira.

0: tsava kwanisa kurekera chinangwa chedu panjiku yamasi kuti tisingabhuya ngondava zvitendewa zvina mwana mudoko kana kureremeja zvitendewa zviya zvina mwana mudoko atipe kubhuya kuti tinodikana kunyenya vaya vana chirema kuna vamweni vanokwanisa kunyenya vaya vana chirema avakwanisi kureremeja zvitendewa zvina mwana mudoko uya anokanika nochirema nokudeya inini ndinoda kusiya mupango kuti huire ndo asipe ushoni uya ana chirema uya ashikana chirema zvitendewa ndizvona zvondozvo nokudeya zviya zvamunoitira kuna mwana mudoko achina chirema nouya mwana mudoko ana chirema azvidikani kusiyana zvinodikana kugara zvona zvondozvo mungatengera dosi kuna uya mwana mudoko achina chirema uya ana chirema munodikana kumutengera dosi asipi kuguma pamuzi Maria anodosi Joao ane switi kana uu watengehwa nguvo uu azi kutengehwa nguvo zvondozvo zvinosiya kana uu anokwanisa kuchengetwa nerudo uu achengetwi nerudo zvondozvo zvinosiya mwana mudoko uya ana chirema wakachamwa mwana mudoko uya ana chirema ana bundu pamwoyo pake majibaba muchadoita zvondozvo chengetani vana vadoko vese uya ana chirema uya chikana zvona zvondozvo ngokuti tese tusu tinazvo zvitendewa zvona zvondozvo
1: tidikane kusiya mwana uu mwana uu ana chirema adikani tenga izvi ndiratenga pa mwana umweni izvi zvakashata nonga muchibaba pomune vese vapikira radio Mosambiki njiku nemasi ndikuda chemujao nanga teguru vanooneka kumutondoka munyava ndo vanotekenya nanga motokaro nanga shapa seyo kamunyava pomune vese vapikira radio Mosambiki njiku nemasi pomwe na kobradora motorista nodikana kufamba padoko padoko ndava motokaro muna vanhu nodikana kuguma kushoni ndava kugogoma nawe kuguma
0: kugogoma asipi kuguma dishamwari angu ndinodawo kucheudza kuna vapikiri kuti ndingabhuya ngondavayo zvitendewa zvavana vadoko itusu tinomenenga zvitendewa zvizhinji nenga kujija kuha kuenda kunyumba yehomwe nezvimweni zvitendewa zvakawanda zvina mwana mudoko nokudeya uya mwana mudoko ana chirema anacho zvitendewa chokuenda kunyumba zvizhinji kuna vaya majibaba vangabara mwana ana chirema ivona vamutori kuenda naena kunyumba yo zvidzidzo uya anofamba nokadera yeroda uya achikavoni uya achikazi kana uya mbeveve avaendi naena munyumba muzvidzidzo munokandika vaya vadzidzisi vanoziva kubata nevaya vana vadoko vana chirema wari kuna nyumba yezvidzidzo dzinodzidzisa vaya vana vadoko vasvikazvi basi kuna nyumba yezvidzidzo dzinodzidzisa vana vadoko vaya vanozva uya anofamba nokaderayo roda anoendavo munyumba yezvidzidzo zvondozvo ngokuti iyena anozva kwake basi kutama kufamba kana angawanika muntu wekumuperekedza anoperekedzwa iyena anoguma kushoni kunyumba yezvidzidzo nokudeya zvondozvo zvinoda kucheudza kuna vapikiri kuti mwana mudoko wese ana chirema shikana ndikana kuenda kunyumba zvidzidzo akwanise kujija akwanise kuziva mungaenda naena kunyumba zvidzidzo kana tukapakandika mbiya vasvikakwanisi kuvona zvakanyohwa uya mwana mudoko ana chirema anovhija kumenenga kana anovhija kuona zvakanyohwa anovona kuti mbiya apa pakatahwa kana mapuwa reseta kunyumba yehomwe mungamutatija iyena anokwanisa kuvona kinini apa pakatahwa kinini iyi apa kinini iyi munodikana kumwa chimwanane chisikati nechideko mwana mudoko anongawo chidzidzisa kana uchikwanisa kupekedza riya soko rakanyohwa kuna uya mbiya vasvikakwanisi kuona zvakanyohwa
1: nezvanapikira remusambiki tikukwanisa kunangundava yo inclusion mwana ana chirema adikana kufamba vese
0: ndizvonadiwe dichinonga tandakupikira mumbo wedu wokupedzisira tihwirira tichisiya mupango chedu dzokupedzisira pikira nushoni.

0: na kuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti halipo mulendo hali pa ntokozi ife nkhondo a radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: halo
0: machibese didi mbuya chakutoma titomidziwana dzina tu
1: wano mkongola Sanji Fernando Antonio kuno kusikolo jesino kuno maskarenya
0: Desmo Nono Bairro. Aha. Mbuya Sancho Antonio tipangene hapa machibese nsiku alero ku Desmo Nono Bairro kwa chirotani.
1: Bachiro mwadiri nsiku za Mungu.
0: Aha. Kupangiza kuti pwando mwaipita mwadidi.
1: Mwaipita mwadidi na kusini na kupezo na Mungu.
0: Mbati konda ni mbuka mbuya Sancho Antonio.
1: Sisi.
0: Pana mvunzo hapa tuwela kuti tikubanisi kufunzi sana na tangwe ya nsiku ya pwando da Gwanda.
1: Mwenye.
0: Tipange nimbo hapa tafuna tiziwe hapa misoka pene tulonge hapa pana misoka mitatu idapatana muno mbaikwatiwa mbaenda kudziko inango mbaenda kachita manejo toera kuti kwanisa kulimbana na atsamunda hapa funa tiziwe kuti kodi misoka enei mitatu idapatanizwa mbaibuluka kunja mbaenda kachita manejo ndi nsoka upi na upi
1: Udenamu
0: Nami mm-hmm.
1: Na Manu
0: Udenami
1: Umanu
0: Manu
1: Unami
0: Unami mbuya, mbuya ngano ima vese sapu
2: Ndabiva
0: Alonga ndi misoka ipi
2: Mitatu
0: Ndi upi na upi
2: Udenami
0: Nami
2: na, Udenami
0: Aha.
2: Manu
0: Unami
2: Unami
0: Aha. Kuna kwano mbuya Santo Antonio apita aluza
2: Apembera
0: tae
2: Mbati pasi ntokozi
0: Makolokoto mbuya Santo Antonio Siani ntokozi anu kunu naifi
1: Oito sete 74 95
2: 82 5 Ngomweni Flikane munaona ndini njimina nkulunkulu watu anachemirwa Adamu Sen
0: Aha Apo mbuya Santo Antonio Mbuya takuta tipangeni hapa hapa pindi ya kumaa kwa sumana na kutilero ndisabudu nsiku wa dzulo chishanu ya Gwanda mangwana dimingu njira zanu kubukira lero mpaka mangwana zinazikali zipi
1: Ini pano lero masikatanu machibesani kwa nakapata basa maurono kwa nasasinyina pa igreja tani kurelo nsiku wa dimingu mangwana lero nsiku wa chile nisabudu mangwana pijamisa maa pijamisa gede na maurono kwa nakapata familia tani
0: Ya Gwanda tenepo sumanana.
1: Ya matenepo sii.
0: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna habari na shamwali.
1: Ya kutoba na tumakura imu mulatifatila karuta majibesi nunganano.
0: Makolokoto mbuya.
1: Mungu kukizere kutumunyanyi kuti fatila karuta para kutikisha na chati kisegeri kutali.
0: Hakuta.
1: Mungu. Chachiri kuna tumwala mbuya Trisdeke, mbuya Nyakwawa, mbuya Baya Sulae, kizitu kamizoma chapo. Pai Taza, esok pun aku dalam pai BBC dan aku kira pun di Makumbuka. Pai dapai Amelia, pai Noemi, dan juga pun aku dalam pai Safrau, bawa lagi dan juga aku kaya. Dan juga pun aku dalam dan juga pai Pauline di Kupas. Ika sangka aku bawa nak pun aku kira mungkin kau kerja mungkin bangunnya cuma kita bukan ibu siu.
0: I am a man.
1: Santo Fernando Antonio, Sazekera Kuno, Kumanga Mascarenha, Alto Escola de Vila Machele.
0: Mbuya Santo Fernando Antonio, Kubukira Ku Josina Machele, Escola Petrizana, Kuva Bassa Rádio Mpaka Kumapeto.
1: Muito obrigado.
0: Bye bye.
1: Bye.